ifilmelu digrimis tingjuk pika kaseta chitra tang shane salkane me prem ki diwani hu filmelu sanchis la bhulen dev kolir somsla yang strikan anumalik

Nak sang hi chang esmo la sonam la mo yang testing ne Rashi Dargistan sonam chepel gunisal kane jungluri riksana jats nga she akashwani le ni jot pito chuchot shnganang pecharu kasata filme lurik sanchesta pulat ena smula ni jang e dhaya akshar prem ke famelo Anuradha Podwal tang Babul Supriyo gunisal jats

Kanske det här femelu du grimes badel femelu anurada porvaltang odet narayan kunesanachat samirustum skanelu ayang srikan anomalik.

dakhsangi shangi astande nang dol tang thopa gune salkani junglo rek sara jats nga je akashwani leni shot chani chu to chu charu ge natang yang punga je de re dikrim yes pa uton dikrim tang pe fia thore nga to chu to dun tang skar mangi shu sai ka yang chalen te te chu par gong spa sala jat julie j hind